0: Tulang nga papot am sa kumastakam na tukula ka. Olswi atok pa do inuwi na dusasi nga.
1: Iyus.
0: Iya. Pinaik.
1: Politi raporti da sa ut.
0: Ha?
1: Uya si sa kasama kami. Tutun ni atut makasin na kasama put.
0: Ha?
1: Da ayong it na sa na raput.
0: Ya.
1: Ang ut maslut.
0: Asisa uya si sa katat ki ulsatiu inga sa ktesami.
1: Ha? Pingasong ngomel uku. Utattussaaluaram atas angerlartussaarisimagaluarput
0: aa
1: politiis attaviinekartaariars
0: simallut
1: aa uani pisoq aasianni poq taamaasillun politiit ujaasillut aa huli helikopterit atorluaram ujaasinaalartissima poq aa tas aalartilaaginnartit paasiinneqarsimapput attumiitungooq orsoruyorlut
0: aa som najuraalarsimaguuni
1: tussa so nedusimagamikkum immaqa ayunginnama ayungit
0: ilaqquiyen quinarussu
1: ya
0: amnutat tullinngorpatit
1: api saqqummerseqqammerpu uan aama atlantic music aqqutigalugu illineq
0: aa
1: taaktusarnaariartigu atulerpaat seqernup qalipaatai
0: takanna

0: ja yun at toki kulang namida. Apin makadu sa kanu sa katuwas na sa luwa mayun tamaku. Agisual
1: talaga. Kasi din yaf nu tamt sen ako sa sabaka ng loon. Ida masik parang inat ido. Short na dungi sa ka. Mga alutis at ata miningani idin yaf tapat ila sa kanu suku sa ng loon. Pikko iso alutis. Kisah uang ah, esok suci itu, unak aku sahur susun nawa, mereka sungai angin letakkan di kau ingin nama ilat, ilin dia susun nawa.
0: Betul lagi dah.
1: Nak awak tak bersih mesek, ina dah tertin nak dah put, nampin asalnya orang tu seni.
0: Betul hak. Kalau tak kira tu,
1: yes.
0: Atulungi, atuk.
1: Mik, mik toka mik, sakit sakit.
0: Tekan lah.